Pini arwa ciklo nifai inkoira nerke temanani surihinira inkoira trokon inkan karbi aja imek nang karju dino tumafan studio long penili eron rompi kardom pajir si akaswani Guwahati mohabahuang deng pen karbi aja imek dang pontulo. Jaimek ke bangla ke mijam ve halong pen mitar parop dira kre sira tok borpo kilohertz paro trok sira inkoira sirke pla pen ke megahertz pen paro isira tok bortro. Karbi aja imek halong pen aprangsi ke pinia sarlam te arjuponik sina. Pinia sarlam te ke alang ta rit akiri cok. Lam te ke man. In long along saikatiki adima fansi irit pulo lapen. Thoya long ketiki apanabangke hidi pulo. In long arit asok ke long ke aningkan pen ke do opo anke kiri matangte ke plangasom manpo. Seta sok ke meme aningkanabangke curi nangkok da ceplang. Thoya sok kelong ason kalidat lasi inlong ake plang puke arji dindedat matangte aningkan ong edat. Kipudam ke kopine awar sai ke melong lok pen malomso ke plang abang cok buapa. Lasi salam te pulo alang ta rit akiri cok matangte malomso ke colong pu kipuida malam te. Pini asar lam teke, lapuan calon.

lun beriman dengan pan lapan pon angkut um sorot bepan kilun pon usoh cete kira dalanjir arjui kelam tanglo. Studio pon gang sam non por five pira cete kicok lalasi. Akashwani Guwahati Mahabahu ang dengan pan kar biajai mek kepini lapuan si kantoniglo. Dua metak me kurwang tu.